0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berjalan melintasi lembah. Merasa putus asa? Merasa bahwa lembah Anda begitu panjang dan kelam sehingga Anda tidak akan pernah mencapai puncak berikutnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Bila Anda menjawab, ya, maka Anda benar-benar normal, tidak lebih atau kurang. Banyak orang menjadi orang Kristen dengan kesan yang salah tentang apa artinya menjalani hidup kekristenan. Saya tidak pernah tahu apakah kebingungan ini adalah hasil retorika orang yang mendorong mereka untuk menjalani jalan iman ini, atau karena mereka memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang perjalanan ini, disebabkan mereka belum membaca buku panduannya, yaitu Alkitab. Bila Anda meminta saya menggambarkan tema utama surat-surat yang datang kepada kami, saya bisa katakan dalam satu kata, yaitu kekecewaan. Kecewa kepada Tuhan, kepada teman mereka, dan dengan keadaan yang mereka hadapi. Helen Rosevere adalah seorang dokter medis yang menghabiskan sebagian besar hidupnya melayani di Afrika. Ia membuat ekspektasi yang tidak realistis tentang apa yang ia dapat capai dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Tuhan. Melalui kegagalan dan kekecewaan, mungkin sama seperti yang Anda sedang hadapi, ia belajar sesuatu tentang iman yang nyata di dalam dunia yang nyata. Dalam bukunya Give Me This Mountain, Berikan Saya Gunung Ini, ia menulis, saya sering merasa bahwa hidup saya mirip dengan pendakian gunung, dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk mencapai puncak tertinggi. Mungkin ada perjalanan yang cukup panjang untuk mencapai kaki bukit sebelum pendakian yang sebenarnya bisa dimulai. Saya sering mendapati bahwa saya mendaki dengan sinar matahari yang indah, hangat dan menyegarkan, dan wajah saya tertuju pada puncak terdekat yang saya bisa lihat. Saat saya mencapainya, saya menikmati pencapaian dan kemenangan itu. Kemudian Helen berkata, saat saya menuruni puncak yang baru saja saya capai menuju ke bukit di antara pegunungan, seringkali saya ditutupi oleh bayangan puncak yang sama yang baru saja saya nikmati. Hal ini saya tafsirkan seperti kegagalan, dan hal ini seringkali menuntun pada keputusasaan. Dan sekarang saya memahami bahwa saya salah dalam hal perasaan ini. Perjalanan turun itu semata-mata suatu awal untuk berjalan menuju dataran tinggi berikutnya, dan tidak pernah menjadi suatu jalan kembali ke tingkat dasar. Intinya demikian. Apakah Anda mengerti apa yang ia katakan? Saat Anda berdiri dan melihat suatu jajaran pegunungan, Anda melihat puncak-puncaknya, dan tidak menyadari bahwa di antara puncak itu adalah lembah yang panjang, terkadang gelap oleh karena bayangan dari puncak tinggi yang baru saja Anda daki. Hal itu diterjemahkan sebagai kelelahan untuk bangun di pagi hari, berjalan lesu melewati kehidupan, berangkat naik mobil secara bersama-sama, perjalanan menuju kantor dan tiba di rumah dengan kelelahan dan putus asa, hanya untuk memulai prosesnya kembali. Namun hal yang penting adalah bahwa dalam pendakian Anda, tidak pernah kembali ke tempat penampungan awal, ke titik sebelum Anda memulai perjalanan Anda, entah itu dalam hal pendakian gunung maupun perjalanan rohani Anda. Lembah-lembah itu tidaklah sensasional. Bagaimana mereka dapat dibandingkan dengan angin yang berhembus kencang, pemandangan yang menyenangkan dari puncak gunung, sensasi pencapaian sementara Anda berdiri di puncak dan tujuan Anda tercapai. Nah, namun di lembahlah kita belajar pentingnya berjalan pelan, pentingnya mengambil langkah lainnya, pentingnya menghadapi hari berikutnya, pentingnya menemukan kasih karunia Tuhan, untuk mengantar anak-anak ke sekolah, untuk menghadapi macet, dan untuk mengatasi rasa frustasi yang Anda hadapi di kantor. Faktanya adalah bahwa hanya sedikit puncak gunung yang nyata dalam hidup, seperti saat udaranya cerah dan Anda sedang mabuk dengan kesuksesan. Di lembahlah kita hidup dan membesarkan anak-anak kita, di mana kita mendapati bahwa kasih karunia Tuhan cukup, dan kita belajar untuk percaya bahwa Ia akan memenuhi kebutuhan kita. Sebagaimana Daud menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana Tuhan dapat menjumpai Anda di lembah? Maka buatlah studi tentang kata lembah yang bisa Anda temukan sebanyak 127 kali di dalam Alkitab. Hidup ini lebih dari sekedar kesenangan mencapai puncak kesuksesan. Hidup ini mencakup kepuasan dari perjalanan ini, mengetahui bahwa Ia yang telah melintasi lembah sedang berjalan menyertai Anda. Mengetahui hal itu akan mengubah segalanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, ku nyanyi haleluya, mengiring kita masuk di pukul 7.15 sahabat Petra. Ya, walaupun pagi hari ini di studio Radio Petra agak mendung sahabat Petra, tapi kami tetap semangat dan bergembira menemani sahabat Petra semuanya di awal pagi hari ini. Dan tuh sahabat Petra juga punya pengalaman-pengalaman menarik pagi hari ini yang bisa kita syukuri dan kita naikkan pujian kepada Tuhan. Karena memang ketika kita bisa bersyukur di pagi hari atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah bukti bahwa kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kami juga berharap sahabat Petra pagi hari ini, sahabat Petra juga bisa menikmati pagi hari ini bersama dengan Tuhan dengan ucapan syukur dan pujian. Dan semoga hari ini sahabat Petra bisa mengawali hari dengan baik dan lancar. Jangan lupa sahabat Petra, persiapkan diri Anda baik-baik untuk hari ini, khususnya bagi Anda yang sudah bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda di luar rumah. Kami berharap gak ada yang ketinggalan sahabat Petra, hal kecil seperti dompet, HP, dokumen-dokumen yang perlu Anda bawa hari ini. Semoga semuanya bisa disiapkan dengan baik, dan semoga hari ini sahabat Petra bisa menikmati dan menyelesaikan banyak hal yang menjadi tanggung jawab sahabat Petra semuanya. Terima kasih untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra. Ada Pak Hari, ada juga Pak Herianto, Bu Sri Rahayu, ada Bu Ana Rewati, dan juga Pak Ariseno yang hari ini juga memberikan sedikit pengumuman untuk kita semuanya, mengirim kepada jemaat GPDI Anugrah di Jati Sawit untuk menyiapkan hati dalam rangka KKR Paskah Pentakosta hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Terima kasih Pak Ariseno dan juga sahabat Petra semuanya. Kita lanjutkan sahabat Petra pun bagi kita hari ini yang penuh dengan berkat ini, satu lagu dari Samuel Cipta, Terima Kasih Untuk Hidup Ini. Ini lagu di request oleh Pak Hari. Selamat menikmati sahabat Petra.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hi, Carmu Lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag Keja Sendo Bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Pitra FM.
8: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
9: Inspirasi iman Kristen berjudul Menghadapi Hari dengan Keberanian. Sahabat Petra, setiap hari kerja punya tantangan baru. Target yang besar, atasan yang banyak tuntutan, rekan kerja yang sulit diajak kerjasama, atau kadang kita merasa ragu dan takut. Mampukah aku? Kitab Ulangan 31 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau." Ulangan 31 ayat yang ke-6. Sahabat Petra, firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan sendiri berjalan menyertai engkau. Nah, sahabat Petra, Dia tahu apa yang kita hadapi, dan Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Keberanian sejati bukan datang dari kekuatan kita sendiri, tetapi lahir saat kita sadar bahwa Tuhan ada di samping kita, memimpin langkah kita. Hari ini, saat melangkah ke tempat kerja, mari kita ingat, kita tidak sendirian. Tuhan berjalan bersama kita. Marilah dalam hati kita berkata, Tuhan, berikan aku keberanian hari ini. Kuatkan hatiku untuk menghadapi setiap tantangan dengan iman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 42 menit. Kita masih tetap akan bersama nanti kira-kira pukul 8 sahabat Petra. Dan ada satu pengumuman gembira untuk kita semua sahabat Petra yang hari ini memerlukan belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sahabat Petra. Mana Kampus memberikan promo luar biasa murah untuk belanja hari ini, Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Ada beberapa produk sahabat Petra yang bisa Anda beli dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Ada minyak goreng Hemat yang biasanya 20-an ribu menjadi 19 ribuan, lalu ada Indomie rasa soto ya. Biasanya 2.800-an menjadi 2.500-an, ada Frisian Flag atau Frisian Flag biasanya 18 ribuan menjadi 16 ribuan, lalu ada Sasa tepung bumbu yang biasanya itu 6.300-an sahabat Petra menjadi 4.700-an, ada kopi juga, pi kopi ya, 9.300-an menjadi 8.400-an, ada Mama Lemon itu biasanya 9.300-an menjadi 8.300-an, ada juga tisu Tesa yang biasanya 23.700-an menjadi 11.900-an, ada pasta gigi Sensodyne yang biasanya 30.000-an menjadi 24.000-an, dan ada juga K Natural White Body Wash yang biasanya 17.800-an menjadi 15.300-an sahabat Petra. Tentu ini promo menarik untuk kita yang memerlukan belanja kebutuhan harian. Anda bisa datang ke mana kampus terdekat sahabat Petra di dekat rumah Anda dan dapatkan promo belanja luar biasa murah spektakuler dari mana kampus. Tentu Anda juga nanti waktu belanja akan mendapatkan kupon undian dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik ya, hadiah utamanya itu rumah sahabat Petra. Jadi Anda bisa datang hari ini untuk berbelanja promo luar biasa murah di hari Jumat 22 Mei tahun 2026 di mana kampus. Semoga info ini memberkati sahabat Petra, dan kita akan lanjutkan bun pagi kita satu lagu dari NDC Worship, Tidak Pernah Berubah.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Sampai 5,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah berada di ujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih sahabat Petra sudah setia bersama dengan kami di program Bun Pagi. Kami ingin mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga sahabat Petra bisa menemukan pengalaman-pengalaman indah dan menarik, penginspirasi bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Kami pamit sahabat Petra, dan kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Pada dasarnya, pria dan wanita memiliki perbedaan yang kuat dalam hal berkomunikasi. Seorang wanita sebelum menikah memiliki teman bercerita seperti ibu maupun sahabat dekat yang setia mendengarkan keluh kesah mengenai dirinya. Tetapi setelah menikah, mungkin ia akan kehilangan seorang yang bersedia mendengarkan tanpa memberikan komentar. Penyesuaian tradisi atau kebiasaan dalam keluarga memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Perlu sebuah usaha dan kerja keras, saling pengertian antar kedua pasangan. Perbedaan yang muncul bahkan seringkali menjadi pemicu sebuah masalah dalam rumah tangga. Untuk mengatasinya, masing-masing pihak harus menyadari bahwa pria dan wanita memiliki perbedaan dalam hal pemenuhan kebutuhan, terlebih komunikasi. Keterbukaan dan cara komunikasi yang baik akan menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Generation.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk nen sen jiao. Kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa, pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tua penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol kunci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol kunci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk nen sen jiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya, yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh siap, ayo buruan, sudah siap Nema.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Fou, teinglah, ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan mengantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
4: spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Setiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan

0: tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi selalu memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu meminta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan, ya, tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara, ya, yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian, saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya. Karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat, tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, dan jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki, ya, dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
7: Yang nggak tahu Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang.

0: sempurna, karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Selamat pagi, selamat siang, sahabat Petra semuanya, senang banget. Dan terima kasih yang sudah terus mendengarkan Petra di 105.7 Petra FM Jogja. Juga untuk sahabat Petra yang mendengarkan Petra di luar kota, ya, di live streaming Petra FM www.sahabatpetra.com. Terima kasih juga. Juga untuk sahabat Petra yang mendengarkan Petra di Play Store, di mana saja, dengan download di sana aplikasinya Petra FM Jogja juga. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, dan sahabat Petra terus semangat pagi ini, kita teman-teman sahabat Petra semuanya yang sedang melakukan segala aktivitasnya di siang atau di menjelang siang hari ini. Karena sekarang jam 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, hari Jumat 22 Mei 2026. Terus semangat sekali lagi sahabat Petra. Dan sambil menjalankan kerjaannya di situ, apapun yang di rumah, di tempat kerja, atau yang kebetulan lagi di jalan juga, ada sebuah informasi untuk sahabat Petra yang mungkin, bukan mungkin ya, ada rencana untuk berbelanja untuk hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, dan mencari yang termurah. Jangan lupa, ada informasi penting ini buat sahabat Petra yang jatah berbelanja untuk hari ini. Ada spesial harga luar biasa murah, tentu saja dari mana kampus Yogyakarta. Beberapa item akan saya informasikan untuk sahabat Petra, ya, sebagai contoh barang-barang yang harganya di bawah standar. Contohnya minyak goreng botol 900 ml merek Hemart, ya, yang tadinya 20.000 sekian menjadi 19.000 sekian. Untuk sahabat Petra yang menyukai Indomie, ya, ini ada apa yang rasa Sotomi yang biasanya 2.000 sekian, ya, 2.800 sekian menjadi 2.500-an gitu. Jadi hemat sekitar 10%. Kemudian yang memerlukan krim Frisian Flake dari rasa coklat, juga susu UHT full cream. Sekali lagi Frisian Flake gitu, yang biasanya 18.000 sekian sahabat Petra. Hari ini hari Jumat 22 Mei 2026 di mana kampus, harganya hanya 16.000 sekian. Lumayan turun hampir 1.000 lebih, ya. Kemudian juga liquid sahabat Petra yang butuh liquid untuk dishwash refill 680 ml dari Mama Lime gitu. Biasanya 9.000 sekian menjadi 8.000 sekian. Kemudian ada body wash refill. Sahabat Petra yang membutuhkan mungkin habis untuk bersih-bersih badan. Ya, dari K Natural White. Harga biasanya, ya, body wash refill all varian di 400 ml. Yang biasanya 17.000 sekian. Ini cukup tinggi sahabat Petra, turunnya cukup besar maksud saya. Dari 17.000 sekian menjadi 15.000 sekian. Dan yang biasa menggunakan pasta gigi Sensodyne, ya, ini ada hemat 20% sahabat Petra untuk hari ini, khusus hari Jumat di mana kampus Yogyakarta. Harganya biasanya 30 sekian. Ini cukup tinggi sahabat Petra, karena hemat 20%, yang harganya 30.000 sekian menjadi 24.000 sekian, ya, pasta gigi. Satu lagi untuk yang butuh tisu merek Tesa yang biasanya 23.000 sahabat Petra, ini hampir separuhnya turun sahabat Petra. Jadi jangan ketinggalan untuk hari ini, hari Jumat, khusus hari Jumat 22 Mei 2026 hanya di mana kampus, harga luar biasa murah. Sekali lagi untuk tisu Tesa dari 22.000 sekian menjadi 11.000 sekian, ya, itu tesnya dengan tipe atau dengan seri 06 Refill 200S. Selamat berbelanja Sobat Petra, di mana kampus luar biasa murah khusus hari ini Jumat 22 Mei 2026. Dan bisa ada item-item lain ya, mungkin bisa ditanyakan di sana Sobat Petra. Silakan jangan kehabisan, jangan sampai melewatkan spesial harga luar biasa murah dari mana kampus. Kembali ke Spirit Pagi, terus semangat Sobat Petra di 105,7 Petra FM Jogja.
0: Love and Inspiration
1: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya. Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
5: Spirit Pagi.
6: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi.

0: Pada hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-10, mari kita akan baca. 1, 2. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Amin. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini saja waktu aku menyeberangi sungai Yordan.

0: tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Pasukan berkat dari Tuhan Yesus. Saya pegang janji ini terjadi pada saya mulai hari ini. Allah bekerja. Amin. Ya, haleluya. Saudara sangat mudah sekali. Saudara bisa memenuhi janji saudara kepada anak saudara yang lemah, yang masih kecil, barangkali 3 tahun atau 5 tahun, saudara, dan saudara memberikan janji kepadanya sesuai kemampuan saudara. Nak, ayo kamu melompat dari tepi kolam itu kepada papa ke sini. Papa akan ajari kamu berenang. Takut, menangis, menjerit dia. Gak usah takut. Kalau kamu mau melompat ke papa, kamu mau masuk dalam air menuju ke papa, nanti papa akan belikan sepatu. Sepatu adalah kemampuan si papa untuk memberikan janji kepada anak. Supaya anak ini besar hati. Supaya anak ini sampai besar bisa berenang. Saudara, betul apa tidak? Dia tidak menjanjikan pada anak, nak, kamu melompat ke papa sini. Nanti kalau kamu mau melompat, papa akan berikan rumah buat kamu. Saudara, ayahnya tidak memberikan janji di luar kemampuan, tetapi memberikan janji di dalam kemampuan. Betul apa tidak? Saudara, itu dia, karena ayah tidak berbohong, ibu tidak berbohong. Ibu memang betul-betul mau memberikan sepatu. Ayah mau betul-betul memberikan sepatu. Itu sebab ini kesempatan untuk aku mau memberikan, tetapi dengan persyaratan dia harus belajar berenang. Saudara, ini satu contoh. Dia harus belajar berenang. Kalau dia mau berenang dan dia mau aku ajarin hari ini di kolam ini, pulang dari sini kita beli sepatu buat kamu. Saudara, itu kemampuan ayah dan ibu. Saudara, sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Kalau Tuhan menjanjikan pasukan berkat kepada saudara di tahun ini, menurut saudara Tuhan mampu apa tidak? Mampu. Yang mampu beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kedua, saya mau tanya, apa sebab Tuhan memberikan janji? Supaya saudara dan saya mulai terjun, mulai belajar. Katakan mulai belajar melakukan firman. Bila saya melakukannya, saya belajar melakukan firman, niscaya janji tersebut dipenuhkannya dalam hidup saya. Amin. Sudah. Jadi ini merupakan satu ilustrasi yang mudah dicerna dan mudah didapat. Saudara menangkapnya. Kenapa ayah dan ibu memberikan janji? Satu, dia mampu. Dua, supaya si anak melakukan apa perintah dari ayah dan ibu. Sudah. Puji Tuhan, ayah dan ibu kita, Bapa kita yang ada di dalam sorga, sangat mampu. Katakan, Bapa saya yang di sorga, sangat mampu. Ketika saya merendahkan diri, menghormati janjinya, menghargai firman-Nya, kemampuannya terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Saudara, sebab lihatlah pemuda ini. Sekarang dia sudah punya dua pasukan berkat. Saudara, dia berkata, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Amin. Jadi saudara masih ingat tongkat ini apa? Firman Tuhan. Ketika saudara dan saya memegangnya, saudara, maka semiskin apapun, sesekeng apapun saya, tapi saya pegang tongkat, bahkan saya menyeberangi sungai Yordan, saudara, dan saya pegang perjanjian Tuhan, yaitu firman ini, maka saya akan berhasil di seberang sungai Yordan. Minggu kemarin, seminggu yang lalu, tepat tanggal 1 Januari, saudara, kita mengadakan baptisan air. Bagi saudara-saudara, baptisan air adalah satu ilustrasi dan simbolik daripada menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara 38 saudara yang telah dibaptiskan kemarin, seminggu yang lalu, harus yakin bahwa saudara ada di bawah perjanjian Allah. Bila saudara melakukan baptisan air dengan penuh pengertian, saudara perjanjian tidak mungkin tidak diberi. Karena dia Allah yang mampu. Dia akan memberi kepada saudara segala kemampuannya. Amin. Dan itu hal yang penting sekali. Bapak kekasih, lihatlah Yakob ini. Saudara, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris katakan, dalam salah satu version katakan, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which you have shown to your servant. Aku tidak layak bahkan untuk hal yang paling kecil sekalipun dari segala kebaikanmu, of all your mercies, atas semua kebaikanmu. Aduh Tuhan, aku memberi kepada hamba bahkan sebenarnya yang paling kecil pun hamba tidak layak, tetapi engkau memberi begini banyak, dua pasukan yang paling kecil, retelannya pun, remah-remahnya pun hamba tidak layak. Sudah, nanti kita akan ungkap rahasia kenapa dia sampai bicara begini. Tidakkah lebih baik Yakob bersyukur kepada Tuhan untuk semua pemberian dua pasukan berkat? Sudah, itu lebih logis, itu lebih canggih. Tapi kenapa dia mengatakan bahkan perhitungan yang paling kecil, the least of all the mercies and of all the truth that you have shown to your servant, segala yang paling kecil dari belas kasihmu dan dari kebenaran firmanmu yang engkau tunjukkan pada hamba, aku pun tidak layak. Nanti kita akan lihat apa rahasia. Tetapi kenyataannya Tuhan memberi. Itu sebab mengawali tahun ini, katakan mengawali tahun ini, saya besar hati. Saya harus semangat untuk melakukan kehendaknya. Niscaya, niscaya janji tersebut akan terjadi dalam tempo singkat. Karena dia Allah serba ajaib, serba mujizat. Tidak ada yang mustahil akan dipenuhinya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap. Ayo buruan. Sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.0.

0: dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: from Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

Sahabat Mitra 105,7 Digita Prima siang hari ini kembali menemani Sahabat Mitra semuanya hari Jumat 22 Mei 2026. Oh ya, sebelum basa-basi yang lebih panjang, selamat ulang tahun untuk teman-teman Sahabat Mitra semuanya yang hari ini 22 Mei ada yang ulang tahun. Ya, selamat sekali lagi, proficiat gitu. Juga untuk Sahabat Mitra yang putra-putrinya mungkin beberapa hari lalu di wisuda, terutama yang di Universitas Gadjah Mada, ya selamat gitu. Dan yang sedang wisuda juga selamat, segera langkah lain karena ini baru akhir sementara. Masih perlu perjuangan untuk cari kerja, untuk ke sekolah lagi, untuk S2 dan sebagainya. Yang lainnya juga sama saja, sehingga semuanya bisa jelas ya, seperti lagunya Chris Kahyatu sebagai awal tadi, tersiksa lagi. Kadang-kadang kita tidak sadar yang menyiksa adalah diri kita sendiri, mau melangkah bingung ya, jadinya merasa tersiksa tanda petik. Mudah-mudahan tidak, Sahabat Mitra, sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima. Sehat-sehat semuanya, senang banget ketemu dengan Sahabat Mitra semuanya di Gita Prima. Kita akan menikmati lagu-lagu berbahasa Indonesia hingga nanti jam 2. Tentu saja lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa waktu yang lalu, 10, 15, 20 tahun yang lalu, kurang lebih. Tentu saja yang terseleksi dan pas buat Sahabat Mitra semuanya. Kalau tadi tersiksa lagi, kadang-kadang biar tidak tersiksa lagi, mungkin ada saran yang disampaikan oleh kata Rasinger ini, Sahabat Mitra.

0: Ada kalanya Sobat Betra memang harus masa bodoh, Sobat Betra. Penting itu. Tidak semua harus ditanggapi, tidak semuanya harus didengarkan. Kadang-kadang harus menyeleksi dengan kata-kata yang tadi diberi contoh oleh Katara Singer, masa bodoh. Yeah. Itu padahal lagu sudah lama banget, Sobat Betra, 1989 ya. Dan sepertinya mirip-mirip tahun-tahun yang baru gitu. Belum terlalu lama dengan gaya suara, gaya aransemen dan segalanya. Sobat Betra, sebelum saya lupa, biasanya lupaan ini penting banget soalnya ada informasi penting. Terutama untuk Sobat Betra yang mau belanja. Hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026. Terutama mau belanja, siapa sih yang mau belanja tapi dengan harga yang mahal gitu. Atau harga standar-standar aja gitu. Nah ini mana kampus sahabat Petra. Hari Jumat ini tanggal 22, sekali lagi tanggal 22 Mei 2026 nih, periode Jumat hari ini. Ada spesial murah luar biasa. Ada beberapa item barang yang akan saya informasikan untuk sahabat Petra semuanya. Ya sekilas beserta harganya. Nanti kalau ada komplit, ada yang mau komplit, sahabat Petra silakan ke mana kampus Yogyakarta. Contohnya yang lagi murah banget ini sahabat Petra, yang biasanya harganya 30 ribu sekian ya. Ada hemat 20% sahabat Petra menjadi 24 ribu sekian. Hampir 5 ribu turun sahabat Petra. Nah ini yang turun ini adalah pasta gigi Sensodyne. Silakan sahabat Petra ke mana kampus untuk mendapatkannya. Juga untuk tisu Tesa, sahabat Petra, yang biasanya 22.000, 23.000 sekian. Hari ini Jumat 22 Mei 2026 di mana kampus hanya 11.900 ya untuk tisu Tesa. Ada juga tepung untuk sahabat Petra mungkin lagi butuh tepung mau bikin roti atau apa gitu. Tepung bumbu, nah ini tepung bumbu yang mau masak sahabat Petra. Sasa yang biasanya 20 ribu sekian menjadi 19 ribu sekian. Satu lagi saya informasikan sahabat Petra yang suka apa lagi ya, ini yang Frisian Flake gitu, yang biasanya 18 ribu sekian untuk hari Jumat ini di mana kampus luar biasa murah, hanya 16 ribu sekian. Dan masih ada beberapa item sahabat Petra, silakan ke mana kampus untuk checking. Oh iya, tadi ada yang tanya minyak goreng, tadi saya sempat baca di acara Spirit pagi ya, Hemat ya, dengan merek Hemat minyak goreng botol 900 ml yang tadinya 20 ribu sekian menjadi 19 ribu sekian. Kembali sahabat Petra di Gita Prima, yang mau request silakan di 0856 02024567.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

Langkahmu dari Warna, Sobat Petra. Enak banget lagunya hari ini, pas ya. Di sekitar Jalan Damai, sekitar Studio Petra, Yogyakarta. Tadi baru saja hujan, Sobat Petra, cukup lebat ya. 15 menit yang lalu gitu. Tapi sekarang tiba-tiba terang benderang. Saya yakin pasti ada di antara Sobat Peter yang dari sisi utara mau ke selatan udah banyak yang pakai mantol gitu. Ya, ini terang lagi dengan sinar matahari cukup panas, Sobat Peter. Mudah-mudahan tidak mengganggu kesehatan Sobat Peter semuanya, tetap menjaga kesehatan dengan berbagai cara. Jangan lupa minum vitamin ya. Mengingatkan sesuatu yang standar tidak apa-apa ya, Sobat Peter ya. Kadang-kadang lupa gitu yang simpel-simpel gitu. Vitamin, kemudian juga apalagi istirahat yang cukup dan pikiran yang cukup. Yang terakhir yang kadang-kadang susah ya, karena kita diliputi atau selalu dikerubuti oleh sebuah ambisi yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita tidak bisa mencapai semuanya. Jadi kadang-kadang membuat kita drop. Yang bikin drop orang lain juga ada gitu. Baik, Sobat Petra, biasanya di Gita Prima kita juga akan menginfokan sesuatu. Nah, saya menemukan sesuatu yang update ini baru saja, Sobat Petra, yang viral juga sempat, saya juga sempat mendapatkan di Reels atau di WA, WhatsApp group gitu. Nah, ini penting gitu. Dan kayaknya buat Sobat Petra yang punya kendaraan, ya, beberapa hari yang lalu sih saya dapat, tapi baru kali ini saya membaca sebuah informasi di kompas.com jam 8 pagi tadi. Judulnya, mungkin Sobat Petra juga lagi bertanya-tanya, karena akhir-akhir ini sensitif tentang situasi di sekitar kita, terutama untuk Sobat Petra yang bukan orang desa katanya. Ya, soal dolar gitu. Kemudian apalagi ya, masalahnya dolar juga. Soal masalah bensin atau bahan bakar untuk kendaraan bermotor, terutama untuk Sobat Petra yang apa namanya, ini khusus yang mengendarai kendaraan roda 4. Penting ini, Sobat Petra. Judulnya, benarkah mobil di atas 1400 cc dilarang isi Pertalite mulai 1 Juni 2026? Ini sebuah pertanyaan, Sobat Petra. Sekali lagi sebuah pertanyaan ya. Nah, ini saya baca katanya kata Pertamina gitu. Dan benar, ini sebenarnya informasi ini sudah bolak-balik mondar-mandir berseliweran di WhatsApp kita semuanya. Mungkin Sobat Petra juga sempat dapat gitu. Apakah ini benar? Nah, di kompas.com ini saya baca, Sobat Petra, bahwa kita ketahui di media massa, lini massa sosial diramaikan dengan unggahan yang menyebut sejumlah mobil dengan kapasitas mesin di atas 1400 cc, ya, sekali lagi di atas 1400 cc, akan dilarang membeli BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. Dan salah satu unggahan tersebut dibagikan oleh akun TikTok ya, yang ramai, saya juga sempat dapat ini di @lungke, namanya @lungke ya, pada hari Senin. Dalam unggahannya, akun tersebut menampilkan daftar sejumlah mobil yang disebut tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite gitu. Beberapa merek yang dan tipe kendaraan yang tercantum di antaranya, yang sebelumnya ini dapat subsidi, Sobat Petra, boleh mengisi dengan Pertalite gitu. Tapi ini ada beberapa daftar yang berdasarkan berita tersebut katanya mulai Juni tidak boleh lagi menggunakan Pertalite atau yang bersubsidi. Beberapa merek diantaranya mulai deg-degan nih, Sobat Petra, yang ngedarain karena pengaruh banget, karena pengaruh dolar. Ya, diantaranya Xenia ya, ini saya sebutkan merek-merek mobil, Sobat Petra, mungkin diantaranya milik Sobat Petra, Xenia, kemudian Terios, kemudian apalagi nih, Luxio, kemudian ada Yaris, kemudian ada Veloz, Honda City, Mobilio, dan Xpander. Ini data-data mobil yang katanya akan kena juga gitu. Ini kita lihat
keterangannya, keterangan dari apa namanya, dari pihak Pertamina, tapi sebentar. Katanya tidak sedikit pengguna yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut, terutama terkait isu pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kemudian lantas benarkah mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc akan dilarang mengisi Pertalite mulai 1 Juni 2026? Ini pertanyaannya kembali. Nah, ini jawabannya sahabat Petra. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Robert Dumatubun mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait sektor energi, juga termasuk mekanisme dan aturan teknis yang nantinya diterapkan, katanya. Menurut dia, sebagai badan usaha milik negara sekaligus operator yang berada di bawah pemerintah, Pertamina pada prinsipnya akan mengacu pada arahan pemerintah selaku regulator. Meski demikian, Mas Robert ini sebetulnya belum memberikan jawaban pasti saat ditanya mengenai kabar larangan pembelian Pertalite untuk mobil bermesin di atas 1.400 cc. Pada prinsipnya Pertamina sebagai BUMN dan badan usaha operator yang berada di bawah pemerintah, diulangi lagi nih sahabat Petra. Katanya tetap akan mengikuti apa yang diterapkan gitu. Ia menjelaskan seluruh kebijakan sektor energi merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui kajian sebelum diterapkan di lapangan. Nah, ini yang kayak gini-gini sahabat Petra yang membuat kita semuanya, mungkin masyarakat, jadi bengong. Apakah benar atau tidak, mestinya ada yang harus menjawab. Kita tunggu saja sahabat Petra. Ya, kepepetnya kalau naik masih bisa mampu lanjut, tapi kalau tidak mampu pilihan lain gitu. Turun ke bawah, kembali naik motor sahabat Petra, atau naik sepeda, atau kendaraan umum.

Sahabat Petra, sebuah lagu dari Titu Sumarsono. Ini lagu juga pernah hits katanya di catatan sini, menyebutkan menjadi sebuah lagu yang menjadi pilihan pada waktunya, pada waktu itu maksudnya. Kemudian juga masih enak kita dengarkan. Update situasi dan kondisi di Petra tadi panas, Sahabat Petra, ini baru saja sejuk lagi. Tiba-tiba sinar mataharinya hilang gitu. Keren gitu. Gitu Sahabat Petra. Dan sebenarnya yang salah satu yang diharapkan oleh kita semuanya sebagai warga masyarakat tentunya adalah kalau hubungannya dengan sebuah policy, sebuah kebijakan adalah sebuah kepastian, ketegasan, dan lebih tinggi lagi mungkin keadilan gitu. Jangan sampai warnanya biru, abu-abu sehingga kita harus nebak-nebak gitu. Vina Panduwinata, biru buat Kak Eri, selamat siang semuanya di situ juga. Sudah siap gitu. Ini mewakili suasananya. Belum jelas itu soal bawa bensin karena masih menunggu. Jadi warnanya masih biru.

sebuah lagu dari Vina Panduwinata Biru buat Kairi. Terima kasih ya sudah diputar. Mudah-mudahan mudah-mudahan sudah didengarkan seneng ya. Oh ya, benar. mungkin mirip ya gitu. Buat yang lain juga katanya tadi ada yang WA katanya lagunya enak-enak, terima kasih ya. Mudah-mudahan untuk semuanya juga terhibur, siapapun yang tidak request terwakili dengan lagu-lagu yang sudah di request request maupun yang sudah di apa saya buat list gitu. Warna biru, warna merah, kuning, hijau dan sebagainya sebab Petra kadang-kadang itu mencerminkan suasana gitu. Tapi kalau suasananya tidak berpengaruh oleh warna juga gitu, suasananya juga yang kadang-kadang bikin kita tidak jelas ya udah. Jangan kita menjadi terhanyut gitu. Nanti jadi jadi pusing gitu. Kita abaikan saja dan kita menyanyikan bareng-bareng aja. Yang jelas setiap jam 1 lebih 30 di Gita Prima kita dengarkan satu lagu legenda sahabat Petra. Ini beberapa kali saya putar tapi kayaknya suasana dan situasinya karena ketidak ada beberapa yang membuat kita tidak pasti dan kadang-kadang membuat kita ragu dan membuat kita susah. Entah dari lingkungan kita sendiri atau yang lebih berat atau lingkungan di sebuah kerja di sebuah kantor atau hubungan dengan orang-orang terdekat gitu. Lupakan saja, kita nyanyi aja. Buat apa susah sahabat Petra ya.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

Sobat Mitra, tadi sebuah lagu Ku Ingin dari TDJ. Dan tentu saja Sobat Mitra, Gita Prima hanya satu jam, tapi ini sudah hampir satu jam. Senang banget bisa bersama Sobat Mitra di situ menikmati lagu juga ada informasi yang mudah-mudahan juga bermanfaat. Yang jelas tentang kenaikan atau yang sekarang lagi berseliweran di WA-nya Sobat Petra, di TikTok dan di grup-grup dan di mana-mana, tentang sebuah pertanyaan, benarkah mobil di atas 1400cc dilarang isi Pertalite mulai 1 Juni 2026? Jawabannya itu masih isu Sobat Petra ya. Kepastiannya ini dari Rubit dari Pertamina gitu. Jadi dia mengatakan bahwa ia meminta masyarakat menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait isu tersebut. Ya, sama-sama kita tunggu katanya. Ketika ditanya apakah sudah ada informasi terkait larangan Pertalite untuk sejumlah mobil tersebut. Juni, Sobat Petra. Yang tadi beberapa kendaraan sudah disebutkan. Mudah-mudahan semuanya baik, Sahabat Petra. Sekali lagi, sukses untuk hari ini, sehat terus, dan juga saya tidak lupa juga terus mengucapkan terima kasih terus bersama Petra, bisa paling tidak memberikan teman yang terbaik di Sahabat Petra semuanya, dimanapun, juga lagi ngapain, juga lagi di lagi kerja, lagi istirahat, juga lagi mungkin ada yang lagi sakit, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit hiburan gitu. Kita ketemu lagi di Gita Prima selanjutnya Sobat Petra. Besok kita nikmati lagu-lagu hari Sabtu, kita lebih rileks gitu, menikmati hari-hari dengan baik gitu. Lagu yang terakhir dari Lydia Imaniar Sobat Petra di Gita Prima buat Mbak Reni yang katanya minta lagu ini di sekitar Jalan Solo katanya. Judulnya Dan. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu dan memastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 0856-0202-4567. 0274-885-481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fuzi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
3: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan i tin zi." Istirahat bukan berarti berhenti, olsi yao zu gencang de lu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
4: Metro FM.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
6: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kuliner handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulaken handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 02 74 885 481.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Sa, I Zhenzhu, I Zhenzhu, Pasir dan Mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini. Si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. "Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Sekarang pungutlah mutiara ini." Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. "Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Zhen Yi Fen Tou, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari." Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih, Paman. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti, cengkung, siau fentu kuoceng, bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
3: Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567. 02-74-885-481.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: scary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan Bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 广旺的心思 keresahan sang raja. Di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja menghampiri si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu bekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu, dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat. Hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tou de yinlan, ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjeripaya dan bekerja lebih keras. karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita. Sesungguhnya, kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation, Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.9.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ren sen de bao fu.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Petra FM.
2: Two in One. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Rahman. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Sutra FM.
1: Two in One, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.4.

0: lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.4.

Para pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata bangga. Saudara, tak dapat dipungkiri bahwa sebagai penegak hukum, seorang polisi harus terlatih menangani berbagai situasi yang terjadi di lapangan, termasuk yang mungkin akan membahayakan dirinya sendiri atau orang lain yang berada di sekitarnya. Karena itu, latihan rutin untuk mengasah kemahiran menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dan untuk itulah, kepolisian di Amerika Serikat ini mencari 3 orang sukarelawan, tentu saja, yang bersedia mabuk berat untuk dilibatkan dalam sebuah latihan bagi para polisi. Syaratnya tak lain adalah bersedia minum minuman keras hingga mabuk berat, tidak memiliki catatan kejahatan, dan bertanggung jawab atas pemulihan setelah mabuk. Dalam pelatihan itu juga nantinya para sukarelawan dilibatkan dalam latihan uji kesadaran bagi polisi ketika mereka menghadapi pengemudi yang mabuk di jalan. Rupanya, hanya dalam waktu 1 hari, tanggapan dari ratusan orang yang bersedia menjadi sukarelawan masuk ke pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan sukarelawan yang dicari untuk diikutsertakan dalam pelatihan. Ya, tentu saja, mereka yang terpilih akan merasa bangga karena mereka bisa membantu pihak kepolisian. Saudara, bangga dapat berarti besar hati, merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Perasaan ini biasa dialami oleh setiap orang yang dapat melakukan sesuatu atau memperoleh yang lebih dibandingkan dengan sesamanya. Perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras seolah terbayar dengan apa yang dapat mereka raih. Sebagaimana kebanggaan para sukarelawan yang berhasil ikut serta dalam pelatihan polisi tadi. Meski untuk itu, ada harga yang harus mereka bayar. Dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa bangga. Baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, agama, bahkan negara sekalipun. Sayangnya seringkali mereka yang tidak siap dengan kebanggaan tersebut menjadi lupa diri, tinggi hati, bahkan memandang remeh sesamanya. Padahal jelas, kedudukan dan martabat kita di hadapan Tuhan semuanya dan tanpa terkecuali adalah sama. Jadi, jangan pernah merasa bangga dengan keberhasilan yang kita peroleh, sebab semua itu hanyalah pemberian Tuhan semata, bukan hasil usaha kita sendiri. Banggalah jika kita telah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang hidup berkenan dan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Chalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan kali ini saya tujukan bagi Anda yang mendengarkan, yaitu saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah Kristen, tetapi jauh dalam lubuk hati Anda ada keraguan. Apakah aku ini benar-benar anak Tuhan, benar-benar milik Kristus, dan ada keraguan. Kalau misalnya hari ini aku meninggal dunia, aku ini menuju kemana? Apakah pasti aku akan bersama dengan Tuhan, ataukah tanda tanya gitu ya. Adakah di antara saudara yang mendengarkan akan kalimat ini, saudara berkata, ya aku ingin menilai diriku sendiri gitu, masih ragu-ragu akan keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus. Ya, kita cukup percaya sepenuh pada apa yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu penebusan yang Dia lakukan di kayu salib. Itu prinsip dasar dari keselamatan kita. Karena kasih karunia yang kita sambut dengan iman, maka kita diselamatkan. Nah, kali ini saya ingin ngajak Anda untuk membaca beberapa bagian dari firman Tuhan yang menggambarkan hubungan antara kita dengan Tuhan Yesus, antara kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan ini dengan Tuhan Yesus, yang digambarkan oleh Tuhan, diilustrasikan oleh Tuhan dengan hubungan gembala dan domba-domba. Nah, nanti ada jaminan pasti bahwa setiap domba-domba yang menjadi milik Kristus itu pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan pada Anda. Nah, saudaraku, hubungan antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita itu di dalam Yohanes pasal 10 digambarkan sebagai hubungan antara gembala, Tuhan Yesuslah gembala yang baik, gembala agung, dan kita, umat tebusannya, adalah domba-dombanya. Nah, hubungan itu, saudaraku, digambarkan oleh Tuhan dengan saling mengenal. Nah, kata saling mengenal itu mengenal apa? Mengenal suaranya. Nah, kita lihat sekarang firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-3 ya, ayat 3 mulai ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi Tuhan itu tahu nama saudara dan saya masing-masing. Jadi Tuhan itu detail, saudara ya. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Tuhan itu mencatat nama Anda ya di buku kehidupan. Jadi kita ini dikenal oleh Tuhan ya. Masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kemudian, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Jadi Tuhan akan menuntun kita. Ada di depan, menjadi pemandu kita. Karena mereka mengenal suaranya. Ayat 4 bagian yang terakhir, karena mereka di sini domba-dombanya mengenal suaranya. Jadi saudaraku, kita ini mengenal suara Tuhan. Kalau saudara membaca firman, maka Tuhan bicara apa, saudara tahu. Itu Tuhan sedang berbicara. Saudara sedang berdoa, Roh Kudus berbicara sesuatu, saudara tahu bahwa Tuhan sedang berbicara. Dan saudara bisa membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang bukan. Karena sesungguhnya, kalau kita adalah domba-domba milik kepunyaannya, maka kita mengenal suaranya. Nah, ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya, ia berkata demikian kepada mereka, dan seterusnya. Nah, saudara, ketika Tuhan memperkenalkan hubungan, ya, mengajarkan tentang hubungan antara dia sebagai gembala, memperkenalkan diri sebagai gembala, dan hubungan dengan domba-dombanya, kata mengenal suara dan gembala yang mengenal masing-masing nama, itu harus saudara pegang. Saudara benar-benar pegang. Ini adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita baca lebih lanjut ya. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah dia yang menebus kita. Dia yang melakukan bagi kita. Jadi bukan kita menyelamatkan diri sendiri, dia yang menyelamatkan kita, gitu ya. Nah, saudara, diulang lagi ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Diulang lagi ya. Dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi pengenalan, saudara, antara kita dengan Tuhan Yesus itulah yang ditekankan di dalam pengajaran gembala yang baik ini. Bagaimana, saudara, dengan kita? Tadi saya awali bahwa kalau Anda belum yakin akan keselamatan, mungkin kita perlu belajar tentang keyakinan keselamatan dari perikop ini. Nanti saya akan sampai ke sana. Tapi kita akan lihat sebuah video ya. Video ini saudara mungkin sudah pernah nonton dahulu ya. Ini sudah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya sangat terberkati dengan video ini, yaitu video tentang yang menggambarkan tentang ini, bahwa orang asing yang memanggil nama domba-domba itu, memanggil domba-domba itu domba-dombanya nggak mau noleh, saudara, nggak dengar. Dia tidak mengenal suara itu. Saudara, apakah kita seperti domba-domba yang ada dalam ilustrasi itu? Sampai 3 kali ya, ada 3 orang mencoba. Jadi percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, mereka teriak-teriak, manggil ikut-ikutan dengan gembala itu. Biasanya kalau manggil domba kayak apa gitu ya, dengan teriak-teriak. Ternyata domba-dombanya tetap asik makan rumput aja. Di kejauhan itu ada puluhan domba-domba, saudara. Sampai waktunya dibuktikan ketika sang gembala yang dikenal oleh domba-domba itu berteriak, saudara. Dan hasilnya saudara tahu sendiri. Iya, seperti itu, saudaraku, mengharukan sekali ya. Tapi itu jelas bahwa firman katakan tadi, kita sudah baca, bahwa orang asing pasti tidak mereka ikuti di ayat 5 itu, saudara, dari Yohanes 10. Malah mereka lari daripadanya. Itu tadi nggak sampai lari, saudara. Kalau mungkin teriakannya terlalu keras, malah lari gitu ya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala itu mengenal akan domba-dombanya menurut nama mereka masing-masing, dan domba-dombanya itu mengenal suaranya. Dan itu berulang kali ya tadi di beberapa ayat yang kita sudah baca, saudara. Luar biasa. Nah, sekarang saudaraku, saya ingin ngajak Anda untuk membaca beberapa ayat yang mungkin teguran buat kita, tapi sekaligus ini mungkin kesempatan untuk kita datang pada Tuhan. Ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya, ini Tuhan berkata pada orang-orang yang enggak percaya pada dia, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Sederhana, saudara. Orang yang tidak percaya pada firman Tuhan, pada Tuhan Yesus, karena mereka bukan domba-dombanya Tuhan. Ya, itu fakta, saudara. Tidak termasuk domba-dombanya Tuhan. Kemudian ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengenal suara dari sang gembala. Dan aku mengenal mereka, timbal balik, saudaraku. Dan mereka mengikut aku. Perhatikan, saudara. Apakah kita termasuk ayat yang ke-27 atau ayat yang sebelumnya tadi? Tidak percaya karena bukan termasuk domba-dombanya Kristus. Nah, sekarang ayat 28. Saya ingin ini ayat ini ditampilkan utuh, dan kita akan baca sama-sama ya, saudara, di rumah membaca bersama dengan saya. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara ini, tapi hidup kekal nanti. Selama-lamanya hidup kita bersama dengan dia. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi ada kata pasti, garis bawahi kata pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dijamin, saudaraku. Jadi kita ini kalau jadi domba-dombanya Tuhan Yesus, dan kita mendengar suaranya dan mengenal suaranya, dan kita mengikut dia dan Tuhan juga mengenal kita. Ayat 28 katakan, Tuhan telah memberikan hidup yang kekal kepada kita sebagai domba-dombanya. Dan mereka, yaitu domba-domba itu, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kalau kita, ya maaf kata ya, ada orang yang tadinya bersungguh-sungguh pada Tuhan, semangat melayani Tuhan, kemudian dia bisa terpengaruh pada ajaran lain, terpengaruh pada pemimpin rohani yang lain, kemudian dia meninggalkan Kristus, dan kemudian dia mengikuti keyakinan yang lain. Ya jawaban dari ayat ini sederhana. Mereka sudah gak percaya lagi pada Yesus, ya mereka tersesat, mereka pergi karena mereka bukan domba-dombanya Tuhan. Mereka sesungguhnya tidak mengenal suara Tuhan. Meskipun kelihatannya mereka aktif, bersemangat, bersungguh-sungguh, ya. Ini misterinya di sini, saudaraku. Tapi kalau sungguh-sungguh domba, kalau saudara dan saya benar-benar dombanya Kristus, maka dijamin kita tidak akan binasa selama-lamanya. Dan gak ada satu pengaruh apapun, niaya termasuk ancaman apapun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Gak ada, saudaraku. Tidak ada yang akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Jadi kita ini kalau sudah ada di genggaman tangan Tuhan, ada di dalam kasih Kristus, ada di dalam pelukan kasih Tuhan, kita lemah mungkin. Kita mungkin mengalami akan berbagai problem di dalam perjalanan rohani kita. Tetapi selama kita adalah domba-dombanya Tuhan, maka kita dijamin pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut dari diri kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita yang sudah mendengar firman ini, coba ukur diri Anda, nilai diri Anda. Anda itu dombanya Kristus atau tidak? Sebab domba-dombanya Tuhan Yesus itu mendengar suaranya dan mengikut dia, bukan mengikut yang lain. Kalau ada suara asing yang mencoba mempengaruhi dia, dia malah lari. Karena dia tahu itu bukan gembalaku. Paham ya, saudaraku? Jadi keyakinan keselamatan itu Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang menjaminnya. Jadi, setelah Anda mendengarkan akan renungan suara gembala ini, saya berharap enggak ada lagi di antara kita yang meragukan akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin belum sempurna, tetapi keselamatan itu adalah anugerah yang kalau kita tidak lepaskan, kalau kita genggam erat, maka kita adalah domba-domba yang pasti tidak binasa selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi.

pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute Pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag kejasindo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Laktona Diabetes, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Raya 105,7 Petra FM.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.'" Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 15 ayat 18a. "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapaku." Renungan hari ini berjudul "Ingat untuk pulang." Ada saat-saat dalam hidup ketika kita lupa diri, bukan karena kehilangan ingatan, melainkan karena kehilangan arah batin. Seperti si bungsu, kita pergi jauh dari rumah bapa, mengira bahwa kebebasan adalah melepaskan diri dari bapa, dan yang kemudian kita temukan adalah kehampaan, kelaparan. Lupa diri, yakni memisahkan diri dari bapa sang sumber hidup, selalu berujung pada kehampaan batin dan kelaparan jiwa. Lupa diri mengintai kita melalui banyak kesempatan. Ketika kita menilai diri dari keberhasilan semata, kala suara sekitar lebih

0: pergi kepada Bapaku. Ia tahu Bapanya akan selalu menerimanya. Sesungguhnya, tiap kali kita lupa diri, Tuhan berharap kita ingat untuk pulang. Pulang bukan berarti mundur, tetapi menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup, mengenali siapa sebenarnya diri kita, bukan budak kesibukan, bukan bayangan ambisi, melainkan anak terkasih yang dirindukan oleh Bapa. Maka, mari kita menengadah kepada Bapa dan berkata seperti si bungsu, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapaku." Pulang untuk menemukan kembali diri kita yang hilang, untuk menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup yang sempat kita lupakan. Lupa diri adalah kehilangan arah batin, dan pulang adalah menemukan kembali arah sejati perjalanan hidup.
1: Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam doa malam di saat ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa malam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, di malam ini kami datang dengan hati yang berserah. Setelah menjalani hari dengan segala dinamika, baik sukacita, rasa lelah, bahkan mungkin kekecewaan dan kegagalan, kami percayakan Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, persoalan ekonomi, keadilan sosial, perbedaan yang sering menjadi pemecah, dan berbagai pergumulan bangsa, kami mohon Tuhan tuntunlah para pemimpin kami, berikan hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kesejahteraan rakyat. Dan ajarlah kami sebagai warga negara untuk hidup dengan tanggung jawab, menjaga persatuan, dan menghadirkan shalom di tengah masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya bagi para pelayan gereja, pendeta, majelis, pengurus, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Seringkali mereka melayani dengan kelelahan, bahkan dalam keterbatasan. Kuatkan mereka ya Tuhan, pulihkan semangat mereka ketika mulai redup, dan jagalah hati mereka tetap setia. Biarlah gereja menjadi tempat yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan pertolongan bagi mereka yang lemah. Kami berdoa pula untuk pelayanan melalui Radio Petra, serta sekolah-sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen. Kiranya semua lembaga ini menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang, baik melalui suara, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalamnya, berikan kesetiaan dan integritas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang dikuatkan. Tuhan, kami juga membawa berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Bagi mereka yang sedang menempuh studi, berikan ketekunan dan semangat. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan dan beri pengharapan. Bagi yang merindukan pasangan hidup, tuntunlah dalam kesabaran dan pilihan yang tepat. Bagi keluarga-keluarga, kiranya Engkau memulihkan relasi yang retak, menguatkan kasih di antara anggota keluarga. Dan bagi mereka yang sakit dan lemah, ataupun yang lanjut usia, kami mohon sentuhan kasih-Mu, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Tuhan, di akhir doa malam ini kami juga ingin mengambil komitmen di hadapan-Mu. Seperti Engkau telah menolong kami dalam kelemahan kami, mampukan kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk peka melihat mereka yang lemah, lembut dalam bersikap, tidak mudah menghakimi, dan mau hadir bagi mereka yang membutuhkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi tangan-Mu yang menjangkau, menjadi hati-Mu yang mengasihi, dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Kini ya Tuhan, kami menyerahkan malam kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami istri hati yang tenang, pulihkanlah tubuh dan jiwa kami, dan bangunkanlah kami esok pagi dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Demikian doa malam ini, dan kiranya berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan para sahabat Petra sampai selama-lamanya. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha Tinggi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Kali ini bersama saya Pendeta Aditya Agnes Nugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah memanggil kami datang mendekat kepada-Mu. Di tengah dunia yang sering membuat kami merasa lelah, takut dan tidak berharga, biarkan firman-Mu kembali mengingatkan siapa diri kami sesungguhnya. Bukalah hati dan pikiran kami, lembutkan jiwa kami yang lelah oleh kekhawatiran, pulihkan hati kami yang letih oleh pergumulan kehidupan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami memahami firman-Mu, bukan hanya dengan pikiran tetapi juga dengan hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita saat ini diambilkan dari Roma 8 ayat 14 sampai dengan 17 yang demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini, yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah menjadi anak Allah. Sahabat Petra yang terkasih, ada banyak orang hari ini yang hidupnya penuh dengan rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup, takut akan masa depannya, takut kehilangan pekerjaan, dan takut tidak dianggap penting. Ironisnya di era media sosial seperti saat ini, kita semua terlihat bahagia, sukses, dan sempurna. Justru banyak orang kemudian diam-diam merasa kosong. Banyak orang akhirnya hidup seperti sedang membuktikan diri terus-menerus. Kalau saya berhasil, baru saya berharga. Kalau saya dipuji, berarti saya berarti di mata orang lain. Kalau diterima orang lain, baru saya merasa layak untuk dicintai oleh orang lain. Dan tanpa sadar, hidup menjadi seperti sebuah perlombaan yang melelahkan. Padahal firman Tuhan hari ini mengingatkan sesuatu yang sangat mendasar. Kamu adalah anak Allah. Kita bukan budak. Kita bukan orang asing. Kita juga bukan orang yang harus membeli kasih Tuhan dengan prestasi, dengan segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama ini. Tetapi kita adalah anak Allah. Dan itu sangat berarti. Dan itu kemudian mengubah banyak hal. Sahabat Petra yang terkasih, Rasul Paulus menuliskan surat Roma kepada jemaat yang saat itu hidup dalam tekanan dan ketidakpastian. Pada zaman itu, status sebagai budak dan anak
itu punya perbedaan yang sangat signifikan. Budak hidup dalam ketakutan. Mereka harus selalu menyenangkan tuannya. Kalau tidak, maka hukuman bisa harus mereka alami. Mereka juga tidak punya kepastian. Mereka juga tidak punya warisan yang bisa dibagikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kalau kita bicara mengenai anak, anak memiliki hubungan. Anak boleh datang kepada bapaknya kapan saja. Anak punya tempat untuk pulang. Anak punya identitas. Dan anak tahu bahwa dirinya punya orang tua yang selalu mengasihinya. Karena itu Paulus berkata, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Artinya, Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tetapi kalau kita melihat kenyataan hidup kita sehari-hari di zaman saat ini, mungkin kita menemukan banyak orang, termasuk diri kita, adalah orang-orang Kristen yang hidupnya masih seperti budak. Datang kepada Tuhan hanya ketika takut. Berdoa hanya ketika terdesak. Merasa Tuhan hanya menerima dirinya kalau hidupnya sempurna dan lain sebagainya. Padahal, kasih Allah bukanlah hadiah karena kita hebat. Kasih Allah bukan hadiah karena kita adalah orang-orang yang sempurna di hadapannya. Tetapi kasih Allah sepenuhnya adalah sebuah anugerah. Sahabat Petra yang terkasih, bagian paling indah dari teks ini adalah ketika Paulus mengatakan, oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Kata Abba adalah sebuah panggilan yang sangat dekat dan penuh dengan keintiman. Ini bukan sebuah panggilan formal, bukan sebuah hubungan yang kaku, apalagi sebuah hubungan yang formalitas. Gambarannya adalah ketika ada anak kecil yang sedang mengalami ketakutan, ia bisa datang menjumpai ayahnya dengan mudah. Anak itu tidak perlu membuat proposal terlebih dahulu supaya orang tuanya ini kemudian menerima proposalnya, baru kemudian dia bisa datang menjumpai orang tuanya. Tetapi ia bisa datang dengan bebas, kapanpun dia merasa takut, kapanpun dia ingin dipeluk, kapanpun dia ingin dekat dengan ayahnya, maka ayahnya selalu datang dan menemaninya. Karena ia tahu ayahnya adalah tempat yang aman. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan rindukan dari kita. Bukan hubungan agama yang dingin, tetapi hubungan kasih yang hidup. Tuhan tidak ingin kita hanya mengenalnya sebagai penguasa, tetapi Tuhan ingin kita mengenalnya dan menganggapnya sebagai Bapa kita. Tetapi hidup sebagai anak Allah tidak lantas membuat kita hidup tanpa masalah. Paulus bahkan berkata bahwa sebagai anak-anak Allah kita juga menderita bersama dengan Kristus. Paulus mengingatkan dengan kenyataan yang sebenarnya kemudian juga dialami oleh kita saat ini. Ketika kita beriman kepada Kristus, tidak lantas membuat hidup kita selalu mudah. Realitanya bahwa orang Kristen tetap saja bisa sakit. Orang Kristen tetap saja bisa kecewa. Orang Kristen tetap bisa menangis. Bahkan orang Kristen tetap bisa saja kehilangan banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita menjalani semua dalam kehidupan ini, kita tidak menjalaninya semua serba sendirian. Ada Bapa
yang berjalan bersama kita. Kadang hidup membuat kita merasa sendirian, doa terasa sepi, dan jawaban Tuhan terasa begitu lambat dan jauh dari kita. Tetapi firman hari ini mengingatkan kepada kita, status kita di hadapan Allah tidak pernah berubah. Saat saudara berhasil, saudara tetap adalah anak Allah. Begitu juga dengan sebaliknya, saat saudara gagal, saudara tetap adalah anak Allah. Saat saudara kuat, saudara tetaplah anak Allah. Dan sebaliknya, saat saudara mengalami dalam titik terendah saudara, bahwa saudara mengalami kerapuhan hidup, saudara tetaplah anak Allah. Dengan kata lain, bahwa kasih Tuhan, identitas kita sebagai anak Allah, tidak naik turun mengikuti performa kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin ada orang-orang yang sejak kecil tidak merasakan kasih seorang ayah. Ada orang yang tumbuh dalam keluarga yang penuh luka. Ada orang yang sulit percaya bahwa dirinya layak dicintai. Dan ketika mereka mendengar kata Bapa, yang muncul bukan sesuatu keindahan relasi, bukan sebuah cinta kasih, bukan sebuah pelukan hangat, tetapi yang hadir dan kemudian muncul dalam ingatan mereka adalah trauma dan kekecewaan. Tetapi Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita bukan Bapa seperti itu. Bukan Bapa yang meninggalkan, bukan Bapa yang mempermainkan, bukan Bapa yang hanya hadir hanya ketika kita berhasil, juga bukan Bapa yang menorehkan luka bagi kehidupan kita. Tetapi Bapa yang diperkenalkan oleh Kristus adalah Bapa yang tetap membuka tangannya bahkan ketika anak-anaknya semakin menjauh dan jatuh. Seperti kisah anak yang hilang, ketika sang anak pulang dalam keadaan hancur, bapaknya tidak berkata, "Kenapa sekarang kamu baru pulang? Kamu sudah diberikan banyak hal, tapi kenapa kamu kemudian hidupmu seperti itu?" Tidak. Tetapi sang bapa berlari menyambutnya, memeluknya dengan segala keberadaan anaknya. Dan itulah hati Allah. Maka pertanyaan hari ini, apakah saudara masih hidup sebagai budak yang penuh dengan ketakutan? Atau saudara mulai hidup sebagai anak Allah? Anak Allah bukan berarti sombong, tetapi hidup dengan identitas yang benar. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, maka kita tidak perlu iri dengan hidup orang lain. Kita tidak menjadi pribadi yang haus validasi. Kita tidak perlu membangun harga diri hanya dari pujian manusia. Karena nilai diri kita sudah ditetapkan sendiri oleh Allah. Kita dikasihi, kita diterima, dan kita dipanggil menjadi miliknya. Dan ketika identitas itu kuat, kita juga dipanggil hidup sebagai anak Allah yang membawa kasih, yang membawa pengampunan, yang menguatkan, yang menjadi terang, dan menghadirkan damai di tengah dunia yang penuh dengan kebencian. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini mungkin ada yang merasa lelah, merasa gagal sebagai orang tua, merasa tidak berguna, merasa doanya tidak didengar. Firman Tuhan hari ini datang dengan lembut dan berkata kepada kita, kamu adalah anakku. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih karunia. Maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya,
Abba, Bapa. Dan percayalah, tidak ada doa anak yang diabaikan oleh Bapa yang mengasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di saat dunia sering membuat kami merasa kecil, gagal, dan tidak berharga, Engkau mengingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Ajalah kami supaya hidup bukan sebagai budak yang penuh dengan ketakutan, tetapi sebagai anak yang percaya kepada kasih Bapa. Bagi yang sedang lelah, kuatkan. Bagi yang sedang kecewa, hiburkanlah. Bagi yang sedang kehilangan arah, tuntunlah langkah mereka. Biarlah Roh Kudus memampukan kami hidup sebagai anak-anak Allah yang membawa kasih, pengharapan, dan damai bagi sesama. Berkatilah setiap pendengar Radio Petra hari ini dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan pergumulan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra terkasih, demikianlah embun pagi edisi saat ini. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah senantiasa melingkupi kehidupan saudara, sehingga memampukan saudara untuk menghayati bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Amin.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Amin. Amin. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan begini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Malam ini kita semua berkumpul di tempat ini hanya untuk satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita ini sebagai persembahan yang wangi di hadapannya. Ada

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Roh Kudus, penyertaan Tuhan. Setelah Yesus kembali ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4.
1: Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
0: Sebagian orang berpikir penampakan pertama Roh Kudus adalah pada saat Pentakosta. Padahal Dia sudah disebutkan dalam narasi penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 2, di sepanjang Perjanjian Lama dan kitab-kitab Injil. Dan dalam ayat bacaan hari ini, Roh Kudus datang ke ruang atas dengan misi baru. Di Perjanjian Lama, Roh Kudus memampukan individu-individu dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya, hikmat dan keterampilan yang diberikan Tuhan kepada Bezaliel memampukannya untuk menjadi arsitek utama kemah suci. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5. Kita juga membaca bahwa Roh Kudus hinggap di atas para pemimpin yang membutuhkan bantuan dalam mengatur, Bilangan pasal 11 ayat 16 dan 17. Para prajurit yang menghadapi tugas-tugas berat, Hakim-hakim pasal 6 ayat 34. Dan orang-orang yang dipanggil untuk menyampaikan perkataan Tuhan, Yeskiel pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Memberi petunjuk bahwa keterlibatan Roh Kudus dengan orang percaya akan berbeda dari sebelumnya, Yesus berkata kepada murid-Nya, Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes pasal 14 ayat 17. Roh Kudus sudah menyertai mereka pada saat mereka hidup bersama Yesus dan akan diam di dalam mereka setelah Yesus naik ke surga. Saudara pendengar, sejak Pentakosta setiap orang percaya menerima Roh Kudus. Jika Yesus adalah pokok anggur dan kita carang-carangnya, maka Roh Kudus adalah sari-sari makanan yang menghidupkan dan memperlengkapi kita. Dia tidak lagi datang dan pergi, tetapi sekarang Dia tinggal menetap. Dia memeteraikan kita dalam Kristus sebagai bukti janjinya bahwa kita akan selamanya berada dalam penyertaannya. Efesus 1 ayat 13 dan 14.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra, streaming radio.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Petra.
4: Streaming Radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari yang penuh semangat baru ini, kami menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Kami sudah siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan dapat menjadi semangat baru dan mengisi pagi hari Anda hari ini. Beberapa sajian sudah kami siapkan di Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu, Tegalrejo. Dr. Sarla juga akan mengisi pagi hari kita yang penuh semangat ini dengan petunjuk kehidupan, Guidelines for Living, yang akan menuntun kehidupan kita di pagi hari ini. Ada juga inspirasi Iman Kristen yang nanti akan dibawakan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirim pesan-pesan bahagia bagi sahabat, keluarga maupun orang-orang yang Anda kasihi, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nanti pesan-pesan Anda juga akan kami bacakan. Mari sahabat Petra, semangat pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Di saat ini kita akan menggumuli tema tentang surga disediakan bagi mereka yang miskin. Kita belajar dari kebenaran sabda Tuhan melalui Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Baik, sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh melihat hari baru pemberian Tuhan dengan penuh keberkahan. Terlebih saat ini boleh bersama bergabung dengan Radio Petra untuk kami mendengarkan pewartaan sabdamu untuk mengawali rangkaian kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berkatilah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar sungguh menjadi kekuatan, landasan dalam kehidupan kami, sehingga melalui sabdamu ini sungguh kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang nyata. Kami serahkan seluruhnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan bagi sahabat Petra. Tentu ini sudah menjadi ayat yang familiar bagi Bapak Ibu dan mungkin sudah sebagian hafal. Ucapan bahagia khotbah di bukit. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya sahabat Petra yang terkasih? Kiranya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, temanya cukup berat bagi saya karena surga disediakan bagi mereka yang miskin. Berangkat dari bacaan Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tentu ini natsnya kan diambil dari ayat yang ketiga ya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Sebelum membahas kesana, ini temanya berat ini. Surga disediakan bagi mereka yang miskin. Saya tanya dulu bagi Bapak Ibu sahabat Petra yang terkasih, pilih hidup miskin apa kaya? Saya kira kita semua pengen kaya ya, tidak ada yang pengen miskin ya. Yo kaya itu kan menak, apa-apa keturutan, mau ini, mau itu, mau butuh ini, semuanya bisa. Mau kaya, orang kaya gitu. Kelihatannya menyenangkan sekali dan segala sesuatu itu, tidak ada hal yang kemudian menjadi penghalang kalau sudah kaya raya begitu ya. Tapi pertanyaannya, temanya saat ini surga disediakan bagi mereka yang miskin gitu. Berarti yang kaya gak bisa masuk surga ini, gimana? Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita akan memilih miskin saja ini? Miskin semua sajalah supaya kita masuk surga, gak usah jadi kaya gitu. Apakah seperti itu? Nah,
Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kita harus meletakkan teks dan konteksnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan sabdanya ini, terlebih ini khotbah di bukit, pengajaran bagi para murid. Tentu ada hal yang lebih mendalam berkaitan dengan apa itu miskin dan kemiskinan. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, cara kita memahami kemiskinan dan penyebab-penyebab cenderung membentuk cara kita menyikapi kemiskinan itu. Nah, bagaimana kita memahaminya terlebih dahulu supaya kita tentu tidak salah paham atau pahamnya salah berkaitan dengan tema yang kita renungkan, surga disediakan bagi mereka yang miskin. Mari kita lihat, sahabat Petra yang terkasih, pemahaman Alkitabiah mengenai kemiskinan sebetulnya lebih mengenai bagaimana soal hubungan-hubungan yang ada. Jadi pemahaman kita mengenai kemiskinan dan penyebab-penyebabnya mengarah pada hubungan-hubungan yang tidak berhasil untuk menyejahterakan umat manusia. Nah, ini yang menjadi catatan awal saya. Jadi Tuhan Yesus konteks waktu itu melihat banyaknya ketidakadilan, banyaknya hubungan-hubungan yang kemudian menyebabkan adanya fenomena sosial, yaitu ketimpangan sosial yang ada. Sehingga hubungan-hubungan yang tidak berhasil tadi untuk menyejahterakan manusia tadi, maka justru merusak kehidupan itu, dan suasana itu seperti dalam neraka begitu. Maka setiap bentuk hubungan yang terputus ataupun tidak adil menciptakan bentuk lain dari kemiskinan-kemiskinan yang ada. Di antara kita sendiri, kita dapat mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh kemiskinan, baik itu materi maupun nanti soal sosial dan spiritual itu. Nah, maka sahabat Petra yang terkasih, konteks waktu itu memang terjadi demikian. Hubungan-hubungan yang tidak adil dan hubungan-hubungan yang ada yang kemudian memunculkan fenomena kemiskinan itu memang berangkat lebih pada gagalnya manusia untuk menyejahterakan melalui relasi atau hubungan-hubungan yang dibangun itu. Nah, penderitaan, kemiskinan, kelaparan, tentu ini akibat dari realita bahwa hubungan yang terjadi waktu itu saling mengeksploitasi, saling menekan, memaksa, rasis, dan penuh kekerasan. Nah, sebagai contoh misalnya kita menggunakan tanah dan air secara berlebihan, mengganti wilayah-wilayah yang hijau dengan sampah-sampah yang tidak tertangani di perkotaan, sebagai sebagian orang memilih untuk cuek terhadap itu, merasa sudah kaya, merasa sudah punya sesuatu yang dibanggakan, dan kadangkala membuat domestic God, yaitu mengurangi pribadi Allah yang sempurna itu menjadi pribadi yang lebih diatur untuk memuaskan keinginan-keinginannya, sehingga relasi-relasi yang dibangun cenderung membentuk Tuhan-Tuhannya sendiri yang kemudian menurut keinginan, menurut harapan-harapannya, itulah yang kemudian justru jurang antara kaya dan miskin semakin nampak terjadi. Sehingga relasi yang baik yang harusnya saling menyejahterakan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak bisa menyejahterakan di antara umat manusia. Alkitab memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, dan yang paling mendasar, penyebab paling mendasar dari kemiskinan sebetulnya adalah hal spiritual, yaitu dosa. Jadi dosa adalah yang merusak dan membelokkan hubungan yang dalam banyak hal menciptakan beragam bentuk mengenai kemiskinan manusia, baik itu dalam bentuk materi, sosial, dan spiritual. Tanah yang menurun kesuburannya, kesehatan yang buruk, ketertinggalan struktur ekonomi dan politik yang tidak adil, perang antar suku, antar bangsa, antar daerah, dan penyebab-penyebab lain dari kemiskinan berasal dari akar yang sama, yaitu makhluk manusia yang sudah jatuh, pemberontakan terhadap otoritas dan kekuasaan ciptaan yang dikutuk oleh Tuhan.
Maka kehadiran Tuhan Yesus yang berkhotbah di atas bukit itu memberikan harapan bagi manusia yang sebetulnya manusia semuanya itu miskin, yang seringkali membangun relasinya gagal untuk menciptakan kesejahteraan itu. Maka undangan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang miskin, menghantar kita sekalian untuk sadar bahwa sebetulnya kita juga miskin dalam pengertian relasi-relasi yang kita bangun, relasi-relasi yang kita upayakan itu kita tidak punya kekuatan untuk betul-betul membuat relasi itu baik adanya. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk memulihkan itu semua. Maka orang miskin itu kan selalu butuh ketergantungan. Maka sabda ini sebetulnya menolong kita sadar bahwa dosa yang kita lakukan, hal spiritual yang kita upayakan itu telah membelokkan hubungan yang banyak dalam diri kita, yang menciptakan bentuk-bentuk kemiskinan di sekitar kita. Maka ini menolong kita sekalian untuk memahami ketika teks ini dibaca secara lebih utuh, maka kita dapat memahami sebetulnya juga kita itu miskin, membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan untuk rahmatnya menyapa kita lalu memulihkan relasi-relasi kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengasihi mereka dan tidak ingin mereka dirusak oleh dibelokkan oleh dosa itu, sehingga menciptakan beragam kemiskinan baik material maupun sosial dan spiritual itu. Maka panggilan Tuhan Yesus justru memulihkan mereka untuk mereka kembali punya harapan di dalam Tuhan. Mereka bisa membangun relasi layaknya suasana kerajaan surga itu sendiri. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, menarik karena hidup ini soal relasi, soal hubungan. Maka kehadiran Yesus yang memulihkan relasi manusia dengan Tuhan, lalu manusia juga bisa berrelasi dengan sesamanya dan sekitarnya. Maka manusia yang percaya pada Tuhan Yesus itu mampu mengubah manusia dan mengubah hubungan atau relasinya itu untuk kemudian pemulihan identitas menjadi manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah dan jati diri. Itu akan terjadi. Lalu kedua, pemulihan panggilan sebagai pelaksana yang produktif terhadap karunia dan dunia yang Allah telah berikan kepada kita semua untuk kita jaga, supaya menciptakan relasi-relasi yang mendatangkan suasana-suasana surga itu sendiri. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, mengakui keberadaan kita yang miskin ini menolong kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam ketergantungan kita kepada Allah, kecondongan hati kita, keterpautan, keterhubungan kita pada Tuhan, menolong menjadi pribadi yang dewasa, yang bijak, yang justru menghantar kita benar-benar bisa membangun relasi hubungan dengan siapapun penuh dengan suasana-suasana yang sukacita dan damai. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita cek bersama apakah kita merasa miskin atau kita merasa kaya di dalam Tuhan, dalam pengertian tidak lagi butuh Tuhan, tidak lagi memerlukan Tuhan. Wah, saya sudah membangun relasi, saya sudah berlaku adil, saya sudah melakukan banyak hal yang tentu, wah ini menjadi kebanggaan saya. Atau selama ini jangan-jangan keberhasilan kita itu juga mungkin banyak orang yang kita tindas, banyak orang yang mungkin kita tanpa sadari tersisihkan, yang mereka menderita. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kesediaan dalam pertobatan, kesediaan mengakui miskin, tidak punya apa-apa ini, yang tidak juga bisa membangun relasi yang baik ini, maka menolong kita untuk Tuhan berkenan menolong kehidupan kita. Sehingga sahabat Petra yang terkasih,
kita bisa diajak bersama untuk membangun kembali, mengubah relasi-relasi untuk menciptakan suasana-suasana surga itu. Nah, sahabat Peter yang terkasih, nah tentu suasana surga dan suasana neraka itu kan tidak perlu nunggu mati ya. Nah, pengen suasana surga seperti apa ya, relasi kalau kita baik di rumah itu ya seperti suasana surga betul, suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling memahami, pangerten itu, wah itu suasana yang didamba oleh semua orang. Tapi lain persoalan misalnya relasinya buruk, itu kan sudah seperti neraka ya, hidup di dalam neraka katanya begitu. Maka menurut saya ini menarik sekali kehadiran orang Kristen. Bukankah seperti nanti kalau dilanjutkan di pasal nama gitu kan, seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, penyebab yang paling mendasar dari kemiskinan kehidupan kita adalah hal spiritual, yaitu dosa yang merusak, membelokkan hubungan, yang dalam banyak hal menciptakan beragam bentuk kemiskinan, baik itu material, sosial, dan spiritual. Maka panggilan kita merasa miskin di hadapan Allah itu menolong kita untuk betul-betul kita membutuhkan rahmat Allah menyapa kehidupan kita dan membersihkan setiap dosa kehidupan kita untuk kita bisa pulih, membangun relasi, membangun hubungan yang baru dengan sesama, dengan alam ini, untuk menghadirkan suasana-suasana yang menciptakan kebaikan bersama, penuh kedamaian, dan situlah adalah surga-surga dalam pengertian tanda kutip, suasana-suasana yang didambakan, yang penuh dengan damai, sukacita dalam kehidupan ini. Petra yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan itu dalam kehidupan ini? Atau apa? Di rumah seperti neraka pak, di tempat kerja seperti neraka pak, di mana-mana ini panas pak, seperti neraka saja. Maka perlu kita sadar bahwa surga disediakan bagi mereka yang miskin, tentu mereka yang sungguh merasa tidak mampu, tidak berdaya, penuh dengan kelemahan dan dosa yang seringkali membelokkan hidup kita, untuk kita mau kembali direngkuh oleh rahmat Allah, lalu dipulihkan untuk menjadi ciptaan baru dalam Yesus, membangun relasi yang baik untuk menciptakan suasana-suasana yang penuh damai dan sukacita dalam kehidupan ini. Selamat berjuang sahabat Petra yang terkasih, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sapaan sabdamu, kiranya meneguhkan, menguatkan, dan menolong kami sekalian, agar kami mampu membangun relasi-relasi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi, sehingga seperti doa Bapa kami, tentu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suasana yang penuh damai, penuh kerukunan, ketentraman, menyertai kebersamaan kami. Inilah doa syukur permohonan kami yang seluruhnya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda, Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

Saudaraku, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa, oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sadarlah saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhilang, dia ingat akan kasih bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan bapaknya. Begitu pula bapaknya menerima, menyambut

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Pertama di Embun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Petra, kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kami berharap firman Tuhan tadi menjadi kegembiraan di akhir pekan Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasih. Sahabat Petra, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sekarang ini akan memulai beraktivitas, Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang di akhir pekan ini mungkin tidak libur. Kami juga berharap Anda tetap menikmati akhir pekan ini dengan segala tanggung jawab yang harus Anda selesaikan. Tentu kami berharap apa yang Anda kerjakan sepanjang hari ini juga menuai hasil yang sempurna seperti yang Anda harapkan. Dan bagi Anda yang sekarang ini ada di rumah bersama dengan keluarga atau teman-teman Anda, kami juga mau menyapa Anda, selamat bersantai sejenak di tengah-tengah banyaknya kesibukan Anda sepanjang minggu ini. Dan juga selamat menikmati akhir pekan ini. Mungkin ada di antara sahabat Petra yang mau masak-masak bersama dengan keluarga atau teman-teman. Kami berharap masakannya juga bisa dinikmati bersama-sama, sambil juga ngobrol, bersantai, dan juga menjalin relasi yang mungkin sepanjang minggu ini tidak Anda dapatkan waktunya, sahabat Petra. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Embun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.